0: Ini kita antar tadi ke kita lawat dulu.
1: Ya, hari ini kalau saya sempat tahu, saya ucapkan ke